ngiphathiwe. Tokapane nenyepesi ndilufuno vina ife indeka